0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau minggu pagi tuh benar-benar dihabiskan dengan cara yang produktif ya untuk beberapa orang. Teman-teman dua terlihat pagi-pagi tuh udah memenuhi Car Free Day, Jembatan Ampera ya. Terus juga, tapi kalau misalnya Car Free Day Jembatan Ampera itu bentar lagi sih selesai ya teman-teman dua. Karena emang 7.30 tuh mereka udah mulai dibubarkan ya buat aktivitas masyarakat lainnya pastinya. Karena masih ada transaksi jual beli dong walaupun hari Minggu ya, pasar tetap harus buka biar ekonomi tetap berlanjut teman-teman dua. Dan yes, tapi gak cuma di Ampera aja, tenang aja. Kalau misalnya di Ampera udah selesai Car Free Day-nya, kamu bisa agak geser dikit teman-teman dua. Kemana? Yes, ke Kambang Iwa pastinya ya. Karena memang kalau di Kambang Iwa mah jam segini baru mau rame malah ya. Dan memang penjualnya di Kambang Iwa tuh benar-benar beragam teman-teman dua. Apalagi kalau hari Minggu, pernak-pernik ya, makanan sampai alat-alat rumah tangga mereka juga punya teman-teman dua. Jadi memang selain bisa dapat keringat ya, dapat jajanan juga bisa dapat di situ. Kamu biasanya jajan apa sih di Kampung Iwa, teman-teman berdua? Spill dong.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Palembang dengan berbagai pilihan makanannya itu benar-benar kayak surga bagi pecinta kuliner teman Pro 2 ya. Nggak heran sih kalau sekarang tuh banyak banget konten kreator, food vlogger di kota Palembang teman Pro 2. Karena memang sebanyak itu loh makanan-makanan yang harus direview ya di kota Palembang. Laksan, celimpungan, nasi minyak, nasi uduk ya. Terus belum lagi mie celor ya, martabak har. Aduh banyak deh pokoknya teman Pro 2. Tapi kalau pagi hari ini nih kamu prefer makan apa? Apakah kamu pagi hari ini makan yang berat-berat kayak beneran boom nasi uduk ya? Atau kayak yang ya enteng-enteng dulu deh Rin tapi ngena di lambung alias ngirup cuko. Orang Palembang mah kalau belum makan pempek kayak belum mantap gitu harinya ya, kayak belum lengkap kalau belum makan pempek, belum lengkap kalau belum ngirup cuko.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

teman-teman berdua ya. Lagi-lagi aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua ya. Karena ini lagi marak banget scam teman berdua. Bahkan semalam temanku aja baru bilang kalau wah sekarang tuh lagi banyak banget orang-orang want to buy tiket tiket konsernya BTS ya. Karena kan nanti kan di akhir tahun itu BTS bakal konser di Indonesia di Desember nanti teman berdua. Jadi memang kemarin pas general sale itu langsung sold out, gak sampai 10 menit. Bahkan ya temanku aja yang kayak Ega dia masuk ke websitenya tuh jam 10, tapi sampai jam 12 masih di urutan ke 50 ribu sekian ya. Dan akhirnya yes, menjadi orang-orang yang want to buy gitu ya. Tapi jangan salah teman berdua, kalaupun misalnya kamu mau buy, kamu pastiin tempat yang kamu beli atau juga kayak tiket yang bakal kamu beli itu beneran terpercaya ya. Dan juga bukan tiket yang bermasalah. Bisa aja kemarin tuh ada sempat orang di tiket konser EXO dan ternyata tiketnya tuh palsu. Aduh, hangus deh duit ya. Selain banyak penipuan just tip, juga banyak banget teman berdua penipuan-penipuan kayak tiket-tiket palsu kayak gitu. So, be wise ya. Semoga nanti yang gak dapat tiket di general sale dapat tiket di just tip-just tip yang terpercaya biar bisa ketemu idolnya. Tapi kalau temanku sih dia bilang day 2 karena katanya V ulang tahun di day 2-nya ya. Nah, semoga dapat deh.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul. Teman terbaik.

0: Wait, hold up, stop.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rina Zali pagi hari ini. Dan nungguin kamu juga buat request lagu favorit kamu, teman Pro 2. Karena kan lagu tuh juga bisa bikin naikin mood banget loh, teman Pro 2 ya. Kalau pagi-pagi dengar lagu yang galau-galau, wah takutnya keinget dia ya yang udah ninggalin kamu. Tapi teman Pro 2, buat kamu yang pengen denger lagu yang have fun ya, yang benar-benar middle up banget, boleh ya kirim aja judul atau juga penyanyinya, teman Pro 2, ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, atau Instagram kita juga boleh di @pro2rrpalembang. Dan kalau misalnya kamu ketemu update atau juga salah satu kejadian yang menurut kamu orang lain harus tahu di Kota Palembang, boleh banget ya di mention aja di videonya @pro2rrpalembang, teman Pro 2, nanti bakal kita lihat dan kita sharing ke banyak orang.
1: This girl came up to me. She wanted a photo. She asked me, which one is your best seller?

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Kuberi 30 minta.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, theme song Piala Dunia Teman Pro 2 yang sekarang ya lagi berlangsung dan baru aja tadi ada di grup C ya. Brazil versus Maroko Teman Pro 2 di full time-nya dengan perolehan 1-1 ya. Terus juga ada pertandingan yang sudah selesai, Qatar melawan Swiss juga 1-1. Dan di grup D itu Amerika Serikat melawan Paraguay Teman Pro 2 di 1-4. Oh ya. Jadi memang semua update seputar Piala Dunia juga bisa kamu lihat ya di rrd.co.id Teman Pro 2, bahkan semua jadwal-jadwal pertandingannya dan semua skornya full time semuanya ada di situ. Dan sekarang lagi berlangsung di grup C ya, Haiti versus Skotlandia Teman Pro 2. Nanti bakal diupdate juga gimana ya. Misalnya kamu mau lihat sendiri juga boleh banget langsung aja ke rri.co.id.

0: Anakin Papa.
1: Kenapa kamu menangkapku?
2: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan yang akan dilindungi. Kamu akan dipidana.
2: Tidak.
3: Gue enggak mancing sambil tidur.
4: Untung cuma mimpi.
5: Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
6: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes, kamu sarapannya pagi hari ini tim mana nih teman Pro 2? Tim yang benar-benar makan berat ya? Atau tim yang gak sarapan sama sekali malah ya? Ada beberapa orang karena teman Pro 2 yang aku tahu juga gak terbiasa ya sarapan. Jadi kayak yaudah deh kita skip sarapan. Palingan kalau gak langsung lunch, ya brunch gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu sarapan pagi hari ini, spill dong coba kamu pagi ini sarapannya sarapan yang berat atau ringan atau malah middle kayak ya bubur ayam tapi setengah porsi. Tapi toppingnya banyak, wah tetap aja ya. Kalorinya berapa tuh?

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Yes, that card is red red, teman Broadway. Lagu ini nih lagi hype banget di Korea karena di sana tuh kan lagi menyemangati tim Korea ya yang lagi bertanding di Piala Dunia, teman Broadway. Dan jersey mereka tuh warnanya merah. That's why di Korea lagu Kortis tuh lagi naik-naik daunnya banget, teman Broadway ya, karena tadi red red ya. Yeah. Karena memang dianggap sebagai ya hal-hal yang relate dengan tim Korea Selatan, teman Broadway. Dan kemarin juga aku lihat di sosial media itu banyak banget ya bertebaran video artis-artis K-pop nonton dan juga ngasih semangat kepada para pemain bola tim Korea Selatan, teman Broadway. Dan yes, kalau kamu sendiri nih di Piala Dunia kali ini, tim mana jagoan kamu, teman Broadway? Boleh di-spill, nanti kita bahas bareng-bareng ya, karena RRI juga menyiarkan audio ya bola dunia, teman Broadway, di frekuensi 9 Pro 1 Palembang pastinya. Tapi kalau Pro 2 gak ada, kita cuma update-nya doang. Tapi tenang, kita gak bakal ketinggalan ya. Semua update bakal aku hadirin ke kamu. Jadi pastiin kamu stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memilih dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, that's IOI. Ya, kapcagi suddenly. Ini girl group yang reuni setelah berapa tahun ya? Lama banget kayaknya. IOI mah dari 2018 ya. Sebelum COVID menyerang, mereka udah ada ya. Dan memang teman pro 2 karena mereka jebolan dari acara musik ya, jadi kayak variety show, pencarian, ajang pencarian bakat kayak gitu. Semuanya mantep-mantep ya. Tapi sayang banget ada beberapa anggota yang gak ikut reuni ya. Itu salah satunya Kang Mina juga, teman pro 2. Terus juga selain IOI, 101 juga lagi reuni ya teman pro 2. Tapi gak comeback ke single, lebih ke variety show mereka yang sekarang 101 Go Back. Nah, tapi sayang banget buat penggemar Zero Base One. Nah, mereka bakal end ya kayaknya. End game buat Zero Base One karena teman pro 2 beberapa membernya itu dikembalikan ke agensi masing-masing ya. Jadi memang ya beda-beda orang tua. Beda-beda agensi ya. Jadi memang ada beberapa member yang kembali ke agensi, ada yang beberapa member sepakat ya untuk meneruskan Zero Base One dengan member yang tersisa teman pro 2 ya. Semoga nanti bisa reuni lagi ya. Tidak menutup kemungkinan kayak IOI dan juga 101.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

bareng sama Rena Zali, teman-teman Pro 2. Hari ini hari Minggu ya, dan pastinya kamu pasti punya acara dong buat pergi sama temen, gebetan, atau kondangan ke mantan lah. Udah di tahap mantannya ngundang. Agak sedih ya, tapi it's okay, life must go on, teman Pro 2 ya. Dan memang kalau misalnya kita ngomongin masalah mantan, masa lalu, ya udah deh, yang lalu biarlah berlalu ya. Sekarang kita menyambut hari yang baru, yang penuh sukacita, teman Pro 2. Bahkan di bulan-bulan ini ya, di bulan Juni ini, wah, kita harus bersukacita banget, karena kan ulang tahun Kota Palembang di bulan Juni ini. Dan pemerintah Kota Palembang juga banyak banget ya mengadakan acara-acara untuk menghibur masyarakat Kota Palembang. Dan bahkan gak cuma di jalan-jalan doang yang kayak tadi pagi ya, launching Car Free Day, teman Pro 2, tapi juga di mall-mall besar yang sering kamu datengin, teman Pro 2. Jadi tenang, kita yang Gen Z juga kebagian ya. Karena memang di beberapa mall, teman Pro 2, pemerintah Kota Palembang bekerja sama dengan beberapa brand, jadi banyak banget diskon-diskon, bahkan aku lihat up to 70%. Worth it banget buat kamu lihat, teman Pro 2. Hari ini kalau misalnya kamu gak ada tujuan ya, pengen keluar kemana, boleh kamu lihat ya ke mall-mall terdekat di Kota Palembang. Dan bahkan kalau kamu ke mall yang ada di Jakabaring, itu mereka menyediakan pre-parking.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi mau kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, selain semua My 6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, ya, gak kerasa sepada kita udah sampai di jam 10 mepet ya, teman Pro 2. Aduh, saatnya aku harus pamit dulu nih dari ruang denger kamu ya. Sorry, bawaan abis sarapan ya, teman Pro 2. Jadi kayak agak belibet. Yes, thank you so much pastinya buat kamu yang udah stay tune dari tadi bagian teman Pro 2 bareng sama aku di Sepada. Ya udah update banyak banget informasi, dan nanti bakal ada Naura di jam 10 yang nemenin kamu. Dan aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Selalu ya, send out to drugs, send out to free sex, dan jadikan pemuda sebagai headline. Erna Zeli undur diri, and bye, enjoy your day.

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi T, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Cocak. Namun upaya tersebut tidak langsung membuahkan hasil, sehingga mereka terus mencari konsep baru yang lebih menarik perhatian publik. Film ini turut melibatkan tiga penulis skenario asal Thailand, yaitu Banjong Pistanakun, Chantevit Denechevi, dan Thamsitit Chorinatai untuk memperkuat pengembangan cerita. Kolaborasi tersebut dilakukan guna menghadirkan naskah yang lebih segar sekaligus tetap mempertahankan ciri khas humor Warkop DKI. Informasi selanjutnya, film animasi Garuda di Dadaku mengisahkan putra seorang bocah berusia 13 tahun yang mengidap asma namun memiliki mimpi besar untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Meski sempat gagal dalam seleksi dan kehilangan kepercayaan diri, putra terus berusaha mengejar cita-citanya di dunia sepak bola. Perjalanan putra berubah setelah ia bertemu Gaga, sosok Garuda ajaib yang membantunya menemukan kembali semangat dan keberaniannya. Bersamanya, Naya dan teman-teman putra menghadapi berbagai tantangan untuk membuktikan kemampuannya di lapangan hijau. Informasi terakhir, Lulu Kita Maxwell merupakan aktris berdarah Indonesia Amerika yang lahir di Jakarta pada 27 Oktober 2001 dan kini berkarir di Hollywood. Ia memiliki ibu keturunan Tionghoa Indonesia dan ayah asal Amerika Serikat serta sempat menghabiskan masa kecilnya di Bali sebelum pindah ke Utah. Nama Lulu Kita mulai dikenal luas setelah membintangi serial televisi Generation dan Shrinking yang tayang di platform streaming internasional. Karirnya terus berkembang melalui sejumlah proyek film seperti The Young Wife, Afraid hingga Backroom yang diproduksi oleh studio A24. Sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mulai kerja bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Happy weekend, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Naura di weekend hari ini di Santai Siang, teman Pro 2. Dan as always, kalau di Santai Siang aku bakalan nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti dengan berbagai macam informasi yang seru-seru, mulai dari UMKM, entertainment, sampai juga nanti olahraga, teman Pro 2. So, untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu juga bisa banget, langsung request aja di 0816-110-916, atau juga kamu bisa langsung komen di aplikasi RR Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So, teman Pro 2, make sure jangan kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Pro 2 FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Red Velvet dengan Cosmic Teman Pro 2, yang emang album ini dirilis di tahun 2024 dan jadi album terakhir full membernya dari Red Velvet. Waduh, kangen banget ya gak sih sama mereka Teman Pro 2. Tapi untuk kamu semua Red Velvet ya, Red Velvet Reven Loop ya. Maaf banget nih, fans K-pop Karbitan ini agak lupa-lupa ya. Jadi tuh memang seneng banget karena Red Velvet tuh dikabarkan bakalan comeback sebagai grup lengkap kembali pada Agustus 2026 Teman Pro 2 ya. Setelah lebih dari 2 dekade lama banget, 2 tahun Teman Pro 2 gak merilis album satu grup. Jadi emang setelah comeback ini nih menjadi reuni pertama mereka setelah Wendy dan Yeri itu meninggalkan SM Entertainment pada April 2025 lalu tuh. Jadi tuh memang jadi salah satu comeback yang ditunggu-tunggu banget sama fans-fans Red Velvet Teman Pro 2. Nah, jadi nih kalau untuk konsepnya sendiri tuh sebenarnya masih dirahasiakan sama mereka, tapi nih muncul beberapa spekulasi dari fans-fans yang bilang kalau mereka ini bakalan mengusung konsep Red and Velvet atau perpaduan keduanya gitu. Jadi penggemar tuh berharap ya Red Velvet tuh bakalan kembali menghadirkan lagu-lagu dengan nuansa musim panas ikonik yang selama ini memang jadi ciri khas dari grup satu ini Teman Pro 2. Kalau menurut kamu sendiri, tapi Teman Pro 2 ya, menurut kamu nih comeback Red Velvet yang terbaru nanti di bulan Agustus tuh bakalan mengusung konsep apa? Boleh dong dikasih tahu opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110 916.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Heart So Good dari Tori Kelly yang jadi rilisan terbaru untuk album dia God Must Really Love Me. Emang lagunya tuh menggambarkan emosi Tori Kelly banget sama Pro 2, yang kalau kata Tori sendiri nih, dalam proses kreatif album ini Tori itu sengaja banget menggali lirik yang lebih spesifik dan personal, berbeda dari kecenderungan sebelumnya yang lebih menahan detail cerita gitu sama Pro 2. Dan emang katanya juga nih, di album ini nih banyak banget cerita-cerita Tori Kelly tentang pengalaman dia menjadi ibu, dan ide-ide tuh sering banget dia rekam melalui voice memo serta saat menyusui anaknya gitu teman Pro 2 ya. Jadi emang lebih hangat ceritanya tuh, terus lebih emosional lagi ya, terutama untuk kamu yang mungkin yang ibu-ibu juga di luar sana ya. Mungkin pas denger albumnya Tori Kelly satu ini langsung berasa relate gitu teman Pro 2, karena emang ngerasa kayak apa ya, struggle-nya keibuan itu tuh diceritakan langsung sama si Tori Kelly ini. Wow, keren ya teman Pro 2 ya. Jadi emang kalau ngomongin inspirasi lagu tuh bisa dapat dari mana aja gitu. Bahkan kayak Tori Kelly ngomong lagi nyusuin anaknya pun tiba-tiba langsung buat voice memo nyanyi gitu kan. Asik banget teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2 ya, Tori Kelly juga mengatakan walau produksi album ini memang dikerjakan terutama di daerah Los Angeles dengan kolaborator utama Tommy King dan Dan Ferber, serta melibatkan sejumlah produser dan penulis lagu lainnya, makanya lagunya juga tuh jadi lebih apa ya, lebih pas banget sama nuansa si Tori Kelly ini teman Pro 2 ya. So untuk kamu teman Pro 2 yang udah dengerin full albumnya Tori Kelly yang bertajuk God Must Really Love Me ini, dengan 15 lagu yang ada gitu teman Pro 2, lagu mana yang jadi lagu favorit kamu teman Pro 2?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Adrian Khalif dengan 2001 kali teman Pro 2 requestan dari Mimi di kilometer 9. Thank you Mimi udah request. Kata dia lagi suka banget dengerin lagu satu ini karena teriang-iang terus. Waduh. Sama lagi, emang lagu satu ini nih sering banget diputerin di mana-mana sekarang teman Pro 2 ya. Apalagi kalau fotonya couple-couplean gitu kan. Pasti lagunya diputerin 2001 kali ini karena emang liriknya tuh relate banget sama percintaan semua orang. Meskipun berantem 2000 kali, tapi bakalan baikan terus sampai 2001 kali. Asik. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang lagi berantem hari ini, ayo baikan ya. Jangan berantem-berantem dong. So, teman Pro 2 ya. Pastinya untuk kamu semua yang di hari Minggu ini yang pengen request lagu favorit kamu juga bisa banget langsung aja WhatsApp di 0816-110-916. Dan lagu selanjutnya yang bakal aku puterin ini juga requestan dari salah satu ARMY yang lagi bahagia banget teman Pro 2 karena berhasil memenangkan tiket untuk nonton BTS di Jakarta. Congratulations Ega, this is Swim dari BTS.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Purple dari Olivia Rodrigo, teman Pro 2 yang lagunya tuh bukan menceritakan tentang kurap ataupun army ya teman Pro 2 ya. Tapi emang perasaan Olivia saat dia jatuh cinta gitu teman Pro 2, di mana dua warna tuh menyatu jadi satu. Tapi nih, saking dua warna ini cocok banget gitu ya. Mungkin saking overwhelmnya gitu relationship-nya tuh kayak, apa ya, deket banget mereka berdua tuh sampai akhirnya losing their own self gitu sama berdua. Sampai di lirik akhir juga Olivia ngomong, melt with you and then turning into black. Wah, langsung nangis gak tuh ya. Karena emang dari lagu Purple ini awalannya tuh penuh dengan nuansa jatuh cinta, nuansa gimana ya pertama kali ketemu dengan si orang ini, terus tuh kamu kenalan sama dia, terus bagaimana hidup orang ini tuh jadi bagian dari hidup kamu juga teman Pro 2, yang kemudian tapi saking deketnya gitu teman Pro 2, akhirnya lama-lama tuh kayak mencipam gitu teman Pro 2, gak ada kehidupan lagi gitu. Wah, deep banget ya Mbak Olivia, gila. Tapi lagu ini nih memang perfect banget teman Pro 2 ya, perfect banget mendeskripsikan album Olivia satu ini yang judulnya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, yang emang baru aja rilis di Jumat kemarin teman Pro 2 ya. Karena bayangin aja, kayak judulnya kan kamu terlihat sedih untuk orang yang sedang jatuh cinta. Jadi lagu Purple tadi tuh emang menunjukkan kayak gitu teman Pro 2 ya, emang lagi jatuh cinta tapi kayak perasaannya tuh kayak ada yang kurang aja gitu ya teman Pro 2. Wah. So teman Pro 2 ya, kalau kamu mungkin lagi di posisi yang sama kayak lagu Purple dari Olivia Rodrigo tadi teman Pro 2 ya, semoga kamu menemukan diri kamu lagi. Karena emang apa ya, hidup di relationship yang kayaknya tuh kita tuh bergantung banget sama orang lain tuh emang bisa bikin kehilangan diri kita sendiri. Dan kalau kita udah kehilangan diri kita, biasanya kita jadi kayak apa ya, bergantung sama orang lain terus gitu kehidupannya teman Pro 2. And that's no ya. Jangan dong teman Pro 2. Untuk move on, yuk dengerin albumnya Olivia satu ini teman Pro 2, karena lagu-lagunya emang enak-enak banget ya. Ada fase-fasenya gitu teman Pro 2 ya. Dari awal yang jatuh cinta langsung deh ke sedih. Aduh, mantap banget deh. Pokoknya teman Pro 2 albumnya ya, ada 13 track di album barunya Olivia teman Pro 2. Jangan lupa kamu dengerin, karena semua lagu Olivia ini udah bisa kamu dengerin di semua DSP favorit kamu tentunya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 ya, kalau Olivia sendiri suka banget sama lagu The Cure di album dia yang satu ini, kalau kamu suka lagu apa di album Olivia yang terbaru ini teman Pro 2? Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 1009 16.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. I knew it, I knew you dari Taylor Swift, teman Pro 2. Yang emang kalau ngomongin Taylor Swift ini gak ada habisnya, ya gak sih? Karena Taylor Swift ini baru aja resmi masuk ke salah satu penyanyi termuda yang menerima penghargaan Songwriter Hall of Fame, teman Pro 2. Dimana penghargaan satu ini menjadi penghargaan paling bergengsi bagi pencipta lagu dunia. Keren banget Taylor Swift ya. Emang sih semua lagu-lagu Taylor Swift itu rata-rata dibuat dan ditulis langsung sama Taylor. Jadi emang penghargaan satu ini wajar banget langsung diberikan kepada Taylor Swift tuh teman Pro 2 ya. Dan dalam pidatonya malam itu Taylor juga tampak emosional saat berterima kasih kepada keluarganya yang selalu mendukung perjalanan karirnya sejak awal. Dimana Taylor juga mengenang keputusan keluarganya saat pindah ke Nashville demi membantu mewujudkan impiannya di dunia musik tuh teman Pro 2 ya. Jadi Taylor Swift itu bisa sampai sekarang kita tonton, kita dengarkan musik-musiknya itu tuh emang berkat dukungan dari keluarganya juga teman Pro 2 ya. Jadi emang karena perjuangan keluarganya juga tuh Taylor bisa berdiri dan membuat karya-karya luar biasa untuk kita semua. Keren banget teman Pro 2. Nah, selain Taylor Swift teman Pro 2 ini, sang penyanyi musisi Kanada Alanis Morissette juga menerima penghargaannya sama di tahun ini. Dan itu tuh menjadi penghargaan terbesar juga tuh teman Pro 2 ya. Dan malam itu juga dimeriahkan dengan penyanyi Amerika Somber yang membawakan lagu Cardigan dan Dear John sebagai bentuk penghormatan kepada Taylor Swift tuh teman Pro 2 ya. Dan emang kalau ngomongin Somber sama Taylor Swift, mereka berdua ini udah sering banget sering mention gitu teman Pro 2. Terutama Taylor Swift di beberapa interviewnya tuh sering banget ngomongin Somber dan bilang Somber ini salah satu artis muda sekarang yang keren banget dan menurut Taylor Swift tuh sangat-sangat berbakat. Jadi dia tuh suka banget sama si Somber ini dan dia berterima kasih banget karena Somber udah mau ngebawain lagu-lagu dia juga teman Pro 2. Keren banget. Apakah ini adalah green flag untuk kolaborasi antara Somber dan Taylor Swift? Waduh, keren banget tuh pasti teman Pro 2 ya. Pasti pecah banget apalagi liriknya, karena Somber sama Taylor tuh emang bisa banget buat lirik yang relatable banget untuk kita semua dengerin, ya enggak sih teman Pro 2? Setuju enggak tuh? Oke deh teman Pro 2, bakalan aku lanjutin lagu selanjutnya ini untuk kamu. Ini dia Somber dengan Back to Friends.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 memasuki jam 12:05 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama beduk dan azan zuhur di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masuk jam 12 siang. Artinya nih, pastinya kamu lagi scrolling-scrolling HP kamu, nyari makan siang apa ya hari ini. Kayak biasa, kalau makan siang itu mau hari Senin, Selasa, Rabu, Minggu, weekend, kapanpun itu teman Pro 2, pasti bawaannya bingung aja makan siang apa gitu teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, karena aku di sini bakalan kasih tahu kamu rekomendasi makan siang yang enak banget teman Pro 2, yang pastinya tuh bakalan cocok banget di weekend, pas weekend-weekend kayak gini teman Pro 2 ya. Dan salah satu rekomendasi aku ini adalah dari salah seorang pelaku usaha yang sempat datang juga ke RRI teman Pro 2 yang nyeritain tentang produk usaha UMKM dia nih, yaitu sambal asa teman Pro 2. Enak banget kan. Jadi sambal asa ini merupakan kategori sambal teman Pro 2 ya, tapi udah dibuat beberapa varian kayak gitu. Jadi ada sambal cumi asin, teri, dan bawang yang memang jadi produk paling laris dia. Jadi sambal tersebut juga tuh dibuat menggunakan bahan lokal dari Sumatera Selatan teman Pro 2 ya. Jadi pastinya tuh bahannya tuh fresh and premium banget gitu loh teman Pro 2 ya. Jadi sang owner sambal asa Novita ini juga mengatakan kalau dia tuh emang udah ngembangin usaha sambalnya ini dari tahun 2022, dimana awalnya memang pemasarannya tuh dilakukan melalui teman dekat dan juga pesan WhatsApp aja. Tapi kalau menurut si Novita, penjualan sekarang tuh makin meningkat setelah produknya tuh masuk ke marketplace. Jadi sambal asa nih bahkan mulai dikenal konsumen dari berbagai daerah di Indonesia gitu kan. Jadi gak cuman sekedar di Palembang aja, tapi banyak juga orang-orang yang pesen di luar Palembang teman Pro 2 ya. Jadi kata si Novita ya, dia juga mengatakan bahwa tampilan produk dan ulasan pelanggan tuh juga mempengaruhi banget kepercayaan pembeli, dan juga strategi promosi juga dinilai penting banget untuk menjaga penjualan tuh tetap stabil teman Pro 2. Setuju gak tuh teman Pro 2 ya? So teman Pro 2, untuk kamu yang penasaran juga nih tentang sambal asa ini nih, perjalanan usahanya gimana sih, bisa banget kamu langsung dengerin cerita si owner sambal asa ini Novita di Dialog UMKM Bicara Pro 1 RRI Palembang teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang punya rekomendasi makanan apa yang enak dimakan siang hari ini teman Pro 2, jangan lupa langsung aja kamu rekomendasiin ke teman-teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0816110916, atau juga kamu bisa langsung komen aja di aplikasi RR Digital yang aplikasinya tentu bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, udah ada beberapa WhatsApp ya teman Pro 2 yang masuk ke kita. Ini dari Dina di Seberang Ulu yang bilang, halo, aku mau rekomendasi makan siang dong. Kalau lagi di daerah Seberang Ulu, cobain aja mie celor katanya. Karena cuaca panas-panas gini malah enak makan yang kuahnya gurih, kenyang pula. Dijamin abis makan langsung semangat lagi, kata dia gitu. Makasih Dina rekomendasinya, mie celor panas-panas ya. Walaupun siang-siang makan mie celor kayaknya memang masih enak ya teman Pro 2 nih. Cocok deh rekomendasi untuk kamu, tapi gak dikasih tahu sama Dina nih. Di Seberang Ulu di mananya Dina, nama tempat makannya. Kalau kamu tahu teman Pro 2 boleh di spill-spill ya. Oke, lanjut. Ini dari Novel di Bukit Besar yang bilang, halo kak, aku pengen banget rekomendasiin ayam geprek sih. Soalnya lagi pengen banget makan yang pedes-pedes ditambah es teh manis, udah paket lengkap banget. Abis makan biasanya langsung melek lagi. Thank you Novel. Emang seru banget ya makan ayam geprek tuh, emang enak banget. Apalagi weekend-weekend kayak gini, pakai tangan makannya sambil nonton TV. The best banget tuh teman Pro 2 ya. Terus juga ada dari siapa ini? Oh, Nadia. Kata Nadia nih, dia bilang, kalau aku makan siang hari ini makannya nasi padang nih kak. Lauknya banyak banget sih pilihannya, jadi cocok untuk yang bingung pengen makan siang apa. Bener sih Nadia, thank you ya Nadia makan siangnya. Oh, terus Nadia juga ngirim foto teman Pro 2 makan siang nasi padang dia nih. Kayaknya ini aku lihat ini ayam goreng bukan sih? Iya, ayam goreng pakai kuah, kayaknya kuah tunjang kayak gitu, ditambah sambal hijau. Enak banget lagi Nadia, bikin ngiler aja nih. Oke teman Pro 2, itu dia beberapa rekomendasi makan siang untuk kamu semua dari teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin juga tuh. Thank you so much ya yang udah join di chat kita di 0816110916. Kalau kamu juga pengen join-join ke WhatsApp kita, boleh langsung aja teman Pro 2 chat aja ya. And teman Pro 2, untuk nemenin makan siang kamu hari ini, mungkin yang sekarang lagi dengerin sambil makan teman Pro 2, ini dia aku bakalan puterin lagu selanjutnya untuk kamu dari salah satu penyanyi asal Indonesia yang rencananya juga bakalan konser di Indonesia teman Pro 2. Ini dia Niki dengan Low Key.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Dai Dai dari Shakira featuring Burna Boy, teman Pro 2 yang emang jadi lagu pembuka untuk Piala Dunia 2026 di Meksiko 2 hari lalu, teman Pro 2 ya, di tanggal 12 Juni tuh performsnya si Shakira dan Burna Boy ini, teman Pro 2 ya. Tapi emang dengan memulainya panggung pembukaan ini dia akhirnya Piala Dunia 2026 resmi dibuka, teman Pro 2 ya. Dan emang panggung opening Piala Dunia 2026 tuh bertabur bintang banget, teman Pro 2, dari Meksiko, terus ke Kanada, terus ke Los Angeles, Amerika. Itu deretan artis-artisnya. Wah, wah, wah, luar biasa banget. Dan salah satunya di Meksiko tadi ada Shakira dan juga Burna Boy. Selain mereka berdua nih, penampilan juga diwarnai dengan beberapa artis lain kayak J Balvin, Mana, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules, dan juga Tyla, teman Pro 2 ya. Dimana deretan musisi tersebut juga menghadirkan perpaduan musik Latin dan internasional yang emang mencerminkan keberagaman budaya tuan rumah. Keren banget, teman Pro 2 ya. And then hari keduanya, teman Pro 2, di tanggal 13 Juni 2026, suasana meriah juga tuh terlihat di Kanada, teman Pro 2, karena upacara pembukaan di Kanada tuh berlangsung di Toronto Stadium sebelum laga Kanada melawan Bosnia tuh berlangsung, teman Pro 2. Dan opening di Kanada itu dibuka oleh Alicia Cara yang membawakan acara dengan membawa lagu Wild Things dari dalam replika bola sepak bola raksasa gitu, teman Pro 2. Jadi keren banget, kayak dalam cage sepak bola gitu. Wow. Selain ada Alicia Cara, teman Pro 2, di Kanada juga hadir penyanyi lainnya kayak Nora Fetty, DJ Santoy, Fagerdam, Eliana, Jessica Reyes, teman Pro 2, dan juga ada Alanis Morissette yang juga membawakan lagu kebangsaan Kanada. Selain itu, ada Michael Bublé juga yang menutup acara di Kanada bersama Soul Power Choir membawakan lagu Bring It On Home To Me, teman Pro 2. Jadi emang vibe-nya tuh luar biasa banget ya. Ragam musik itu tuh hadir di pembukaan Piala Dunia di Kanada, teman Pro 2. Setelah selesai di Kanada, pastinya Piala Dunia openingnya berlanjut lagi ke Amerika Serikat, teman Pro 2, di mana ini di Amerika Serikat sendiri, wah, juga line up artis-artisnya keren-keren banget. Ada Katy Perry, ada Lisa, ada Anita, ada Tyla, ada Rema, ada Future, plus ada Dan plus Shay yang emang tampil sebagai highlighter untuk acara tersebut. Jadi emang meriah banget acaranya, teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang mungkin pengen tahu semeriah apa sih acara Piala Dunia 2026, kamu bisa banget langsung baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id, teman Pro 2. Dan selain itu juga di laman resmi rri.co.id kamu bisa juga lihat update langsung pertandingan-pertandingan sepak bola, kemenangan-kemenangan siapa aja yang lagi unggul sekarang di tim mana, teman Pro 2. Jadi kamu bisa langsung baca semua artikel selengkapnya tentang Piala Dunia di laman resmi rri.co.id. So lanjut lagi, masih nuansa sepak bola Piala Dunia, teman Pro 2, bakalan aku puterin lagu selanjutnya. Ini dia Tyla featuring Future dengan Game Time.

Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan 16 slot dibanding edisi sebelumnya.

juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

Masih di Semas 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas keseruan opening dari Piala Dunia 2026 bareng artis-artis besar yang memeriahkan panggung Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Kali ini aku bakal ngebahas sesuatu yang unik banget datang ke Piala Dunia 2026 yang pastinya tuh kayaknya tiba-tiba aja nih muncul karakter satu ini, teman Pro 2 ya. Udah bisa tebak belum siapa nih? Karena kayaknya udah berseliweran juga di sosial media kamu, teman Pro 2 ya. Yap, benar banget, teman Pro 2. Ini adalah karakter dari Pop Mart, teman Pro 2, Labubu yang resmi berkolaborasi dengan FIFA melalui kerjasama antara Pop Mart dan juga FIFA. Dan karena kerjasama ini, teman Pro 2 nih, ikon Labubu ini nih sempat hadir juga di pembukaan Piala Dunia 2026 ya. Jadi lucu banget teman Pro 2, mereka pakai jersey sepak bola nih, dua bocil Labubu ini. Ada Labubunya yang warna coklat, ada yang warna biru gitu teman Pro 2, dan mereka kelihatan imut banget sama pakai jersey Piala Dunia. Lucu banget ya teman Pro 2 ini. Kayaknya gara-gara Mbak Lisa ini semuanya ya, semua orang jadi tergila-gila sama Labubu. Tapi emang kolaborasi antara Labubu dan FIFA ini memang menghadirkan koleksi khusus ya, bertema Piala Dunia 2026 dengan berbagai desain bernuansa sepak bola. Jadi produk-produk yang bakal tersedia di Pop Mart itu meliputi gantungan kunci, pembuka botol, tas gantungan mini, boneka Labubu berseragam sepak bola, hingga replika trofi Piala Dunia, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang emang suka banget sama trinket-trinket lucu gitu yang untuk ditaruh-taruh di tas kamu atau taruh di kamar kamu, teman Pro 2 nih, kamu make sure banget nih harus beli koleksi Labubu X FIFA World Cup 2026 nih, karena emang lucu-lucu banget teman Pro 2. Tadi aku udah lihat beberapa juga, emang imut-imut banget gitu kan. Jadi pas banget setelah kalian dukung-dukung ya Pop Mart juga gitu teman Pro 2 ya. Untuk kamu juga yang penasaran teman Pro 2 ya, emang kolaborasi ini tuh memang menjadi upaya menghubungkan dunia koleksi dan budaya pop dengan ajang olahraga terbesar di dunia serta menjangkau penggemar yang lebih muda. Jadi emang tujuannya tuh supaya anak-anak juga tuh interested ya nonton Piala Dunia dengan ada si Labubu ini teman Pro 2. Tapi menurut kamu sendiri gimana teman Pro 2? Apakah kamu juga seneng nih ngeliat Labubu berkolaborasi dengan FIFA nih, atau kamu malahan tim yang kayaknya kenapa Labubu di mana-mana sih?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bisa listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, masih ngebahas seputar Piala Dunia, teman Pro 2. Ini pastinya kalau Sal Priadi tadi, kita usaha rumah gitu. Nah, kalau para fans sepak bola, kita usahakan pertemuan antara Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo itu, teman Pro 2, ya. Karena emang mereka berdua ini jadi duo yang selalu diperdebatkan oleh para penggemar sepak bola tentang siapa sih yang sebenarnya lebih hebat gitu kan. Jadi emang pertemuan mereka berdua ini excited banget ya, pengen didatangi sama para fans sepak bola. Dan beberapa situs tuh juga udah ngasih tahu nih kira-kira bagaimana skenario-skenario jika mereka berdua ketemu, teman Pro 2 ya. Jadi ini ada empat skenario ya yang kemungkinan bisa mempertemukan Ronaldo dan juga Messi nih. Jadi untuk skenario pertama itu tuh mengarah ke babak perempat final Piala Dunia 2026, di mana jalur ini terbuka jika Argentina dan Portugal tuh menjadi juara grup, teman Pro 2 ya. Jadi kalau kedua grup ini juara, misalnya Argentina tuh di grup J, teman Pro 2, kalau Argentina juara di grup J dan Portugal di grup K juara, nah kemungkinan mereka berdua ini bisa bertemu, teman Pro 2. And then skenario kedua ini bahkan bisa menghadirkan duel yang lebih cepat lagi, di mana pertemuan ini dapat terjadi pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jadi jalur tersebut terbuka jika Argentina dan Portugal tuh finish sebagai runner up, namun keduanya harus lolos lebih dahulu dari babak 32 besar. Dan bila semua syarat terpenuhi, laga impian itu bisa digelar di Dallas, teman Pro 2. Ya, wow, seru nih. Terus skenario yang ketiga ini memang menjadi mimpi paling besar para pencinta sepak bola, di mana Messi dan Ronaldo bisa bertemu di final, teman Pro 2 ya. Kalau ini pastinya harus ketemu, dua-duanya harus menang ya nyampe ke final ya kan. Dan kalau final berlangsung nanti, teman Pro 2, kemungkinan bakalan berlangsung di New Jersey pada tanggal 19 Juli 2026. And then ini dia skenario terakhir, teman Pro 2, yang agak lebih rumit dari skenario sebelumnya, di mana keduanya bisa bertemu melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik, di mana format baru Piala Dunia 2026 ini memang membuka peluang tersebut, namun banyak faktor lainnya yang harus mendukung skenario itu. Karena skenario ini bergantung pada hasil tim lain juga, jadi peluangnya tuh agak kecil gitu, teman Pro 2 ya. Kalau kamu sendiri, teman Pro 2, dari 4 skenario tadi, kemungkinan nih Ronaldo dan Messi tuh menurut kamu bakalan ketemu di skenario yang mana? Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110 916.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget ya, udah mendekati jam 2 aja teman Pro 2, yang artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu semua. Tapi jangan sedih teman Pro 2, karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Jakarta untuk dengerin Indonesia Top 20 Nasional dan International Top 20 Nasional teman Pro 2. Pastinya bakalan banyak banget artis-artis favorit kamu di chart tersebut teman Pro 2, jadi jangan sampai kelewatan ya. So teman Pro 2, thank you so much yang udah nemenin aku sampai mendekati jam 2 siang ini teman Pro 2. And lastly, aku juga mengucapin dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Happy weekend and bahagia selalu teman Pro 2.

0: penting apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: usah dijelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa, yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 18.
1: Number 18.

0: kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

kenceng kali teman Pro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal ini kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal. Nomor 8.

0: ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: istirahatnya, Gea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adego Vinda, Terbelah Jadi 2. Posisi 16, Dimansyah, Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Rai Melaude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indahku Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Osmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1. Sampai kita ganti.

Ibrahim, Laude, Farel Hilal, Orang Pertunjukan, Sony Music, Ivan, Sheila on 7, Dua Suara, My Music, Sony Music, dan juga Sunnyder, serta Mas Pau. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih soundman kita hari ini, Onza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Indonesia, teman produser, balik lagi barengan sama gue Landa Krisandaru di hari Minggu ini di International Top 20 National Teman Produser yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Lo pasti udah penasaran, teman produser. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman produser yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini, ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman produser di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman perdua di peringkat ke-19 teman perdua ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Olivia Rodrigo. This is Drop Dead. Di peringkat ke-16, memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: ke-15 minggu ini ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu, ada Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 nomor 2 memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan
1: nomor 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 52 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week. Teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Thames dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at
1: Number All. Number 10.

0: Treasure Top 20 National memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6 naik 2 peringkat dari minggu lalu. This is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 2022 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: 5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur aja ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih, Teman Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: cuma berdua tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih, kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya. Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus sama produa di peringkat ketiga minggu ini. Ada Si Respiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: di runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number

0: buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye-bye.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 91,6 Produ FM Palembang. WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Produa RRI Palembang. YouTube channel Produa Palembang. Aplikasi RRI Digital.

Tapi chill dulu ya, ditemenin sama Pro 2 sampai di jam 8 malam bersama Sylviania. Untuk sore ceria kita di hari ke-14 di bulan Juni. Lagu yang sesuai dengan suasana hati kamu, spill dong ke kita. Bakal diputerin buat nemenin sore harinya kamu yang lagi di jalan dengerin Pro 2 atau juga lagi di rumahnya, di mana aja deh. Boleh WhatsApp ke 0816-1106-916, juga bisa DM melalui Instagram di Pro22-nya angka RRI Palembang. Kalau kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital, kamu bisa langsung aja drop komen di kolom live chat.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.

Sorenya kamu di Pro 2 FM, paling bantu terbaik kamu. Fungsional, teman Pro 2. Ini emang nyeritain banget ketika kamu mengidolakan seseorang, mengidolakan sebuah grup mungkin, sebuah band. Ya pastinya banyak hal-hal yang sebenarnya mungkin kayaknya mustahil banget ya buat dijangkau. Gak ada yang mustahil sih. Kalau misalnya kamu pakai hoki kamu dalam setahun, atau mungkin hoki seumur hidup kamu kepake, bakal ketemu dan realisasi deh apa yang ada mungkin di dalam impian kamu, teman Pro 2. Ya sekarang mungkin sebatas mengoleksi fotokartnya, apalagi coba. Dan kalau sekarang mungkin kebanyakan ngomongin koleksi, ya kebanyakan kalau misalnya lagi suka sama sesuatu atau sama sosok tertentu gitu ya, idola tertentu, kita bakal mengoleksi segala sesuatu tentang mereka dong. Kayaknya dari dulu sih, kalau dulu mungkin tuh kayak poster yang dicari dari majalah, terus juga biasanya beli kaset atau CD-nya, nanti bakal ada bonus merchandise apa gitu. Dan sekarang juga salah satunya adalah photocard ya. Bukan cuma ada di album kalau pas lagi beli, atau juga ketika beli merchandise. Bahkan kamu beli biskuit juga, beli snack tertentu, itu ada photocard. Bahkan beli coklat, apa sih? Aduh lupa tuh. Itu juga ada tuh photocard ya, tahun Pro 2. Nah, kalau koleksinya milenial sama Gen X, kamu tahu gak ada istilahnya itu filateli? Nah, itu ingat banget tuh. Albumnya tuh lucu ya, jadi kayak satu album dia hardcover gitu, kamu bisa buka setiap lembarnya tuh ada macam-macam perangko. Hah? Perangko? Jadi kalau dulu kan ada tuh kan, kalau misalnya ngisi biodata, hobi surat-menyurat misalnya, hobi filateli. Nah sebenarnya kita gak pernah berkirim surat pun, kita bisa mengoleksi yang namanya perangko ya. Dan itu dulu tuh hype banget, bahkan kayak ada perkumpulannya yang mana mereka setiap kalau ketemuan selalu saling bertukar perangko. Bahkan ada perangko yang sampai sekarang pun juga punya nilai jual yang mahal banget, teman Pro 2. Misalnya kayak edisi khusus ya, yang gambarnya tuh emang termasuk gambar yang langka banget. Dan jangan salah, baru-baru ini juga ada ini bilangnya apa ya, ada satu yang jadi idola dari Indonesia ya, menjadi bintang perangko di Jepang bahkan, tahun Pro 2. Ini dia nih, tepatnya dua orang utan Indonesia. Mereka tuh tampil di wajah perangko yang mana, tahun Pro 2, kalau kamu sempat ngikutin informasinya beberapa hari yang lalu. Ini kan ada Jennifer sama Hayato ya, dua orang Kalimantan asal Indonesia yang sekarang kan tinggal di kebun binatang Tobe, prefektur Ehime. Nah, saking populernya mereka berdua ini, bahkan kemarin tuh sempat ada ini acara pernikahannya mereka kalau nggak salah tuh. Aduh maaf ya nggak datang. Nah, jadi Japan Post sendiri sampai menjadikan keduanya ini sebagai desain utama perangko edisi khusus yang mulai dijual pada Juni ini, teman Pro 2. Jadi kalau kamu termasuk yang suka juga mengoleksi perangko, mungkin melihat ada warisan ya, album perangko dari orang tua kamu, punya orang tua lagi, punya orang tua lagi, kamu pengen melanjutkannya. Nah, kayak silakan deh berburu perangko edisi khusus ini, teman Pro 2, dari Jennifer dan Hayato. Dan Jennifer sendiri kan memang baru datang dari Indonesia di akhir 2025. Dia juga adalah bagian dari konservasi orang hutan Kalimantan yang populasinya juga terus menurun di Indonesia. Jadi perangko ini sebenarnya bukan cuma sebuah souvenir yang lucu aja sih. Di baliknya itu ada cerita tentang kerjasama Indonesia sama Jepang untuk melindungi satwa yang terancam punah. Nah, antusiasmenya masyarakat Jepang juga tinggi banget loh. Bahkan gubernur di Ehime sendiri sampai bilang kalau orang hutan Indonesia itu kawaii gitu ya. Lucu deh pokoknya. Dan ini salah satu yang juga lagi diburu banget, teman Pro 2. Perangko edisi khusus yang diterbitkan oleh Japan Post di prefektur Ehime yang bisa kamu buru, khususnya kalau kamu adalah pecinta koleksi perangko.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Akhirnya kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Itu dia Aditya, ngasih sebuah lagu buat kamu dengan storytelling yang teduh banget deh. Karena yang maknanya adalah teduh, teman Pro 2. Yang ngerasa juga hari ini cuacanya cukup teduh. Entah kalau di sebelah mana di Palembang ada yang ngerasa panas banget ya. Karena walaupun di tempat aku hujan, belum tentu di tempat kamu hujan, teman Pro 2. Tadi juga gak sempat ngecek CCTV sih. Aduh. Di manapun kamu, teman Pro 2, jangan salah. Sekarang kecanggihan teknologi bisa bikin kita tuh menuju kemana aja, melihat kemana aja. Aku paling suka deh kalau buka Google Earth ya. Tapi jangan pakai kuota, ntar kuotanya habis. Pakai wifi gitu ya kalau buka Google Earth. Soalnya dia tuh ini banget kan. Apa ya, dari view yang ditampilkan itu seolah kayak emang bener-bener banget sih kita tuh pergi ke sana, kita tuh ada di sana gitu. Kamu mau lihat daerah manapun, di belahan dunia manapun tuh bisa banget ya, dengan segala misteri yang ada di dalamnya, teman Pro 2. Nah, jalan-jalannya secara virtual. Nah, sekarang juga nih, bukan cuma bisa ngelihat maps ya, bisa kepoin rumah gebetan melalui Google Maps. Atau mungkin kamu flashback lagi ngelihat perubahan suatu tempat gitu kan, dari tahun ke tahun. Flashbacknya tahun lalu, tahun lalunya lagi, tahun berikutnya lagi. Itu seru juga sih teman Pro 2 ya. Tapi aku pengen ngomongin jalan-jalan virtual di sini. Ternyata udah banyak loh tempat-tempat wisata yang menyediakan konsep virtual buat kamu yang pengen berkunjung ya. Jadi ini walaupun kamu ada di Indonesia, kamu bisa ngelihat tempat bersejarah misalnya yang ada di Eropa mungkin ya. Kamu bisa searching, cari tahu di mana aja yang bisa dikunjungi secara virtual. Lumayan lah teman Pro 2 ya, nambah pengetahuan juga nih. Nah, tapi kalau di Indonesia ini juga ada nih teman Pro 2, sebuah lukisan yang masuk ke dalam Guinness Records sebagai storytelling tertua di dunia. Jadi ngomongin yang selama ini banyak orang mikir sejarah manusia tertua itu cuma ada di Eropa, padahal salah satunya juga ada di Indonesia. Tepatnya di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Ada namanya di Leang Metanduno. Ini sebuah lukisan cadas. Ini adalah kawasan yang baru aja resmi masuk di Guinness World Record. Dan yang bikin luar biasa adalah lukisan ini diperkirakan itu sudah berusia sekitar 67.800 tahun, jauh lebih tua dari banyak peradaban yang biasanya mungkin kamu pelajari di pelajaran sekolah, ya pelajaran sejarah. Dan ini bukan cuma coretan biasa, karena peneliti sendiri menyebutkan kalau lukisan-lukisan ini adalah sebuah bentuk storytelling tertua yang pernah ditemukan. Jadi kalau kamu mungkin kesana, kamu tuh bakal ngelihat banyak banget itu ada gambar-gambar di dinding-dinding guanya ya. Di dinding-dinding guanya, di mana puluhan ribu tahun yang lalu manusia di Nusantara ini ternyata udah punya keinginan untuk bercerita. Jadi mereka tuh meninggalkan jejak dan merekam kehidupan mereka tuh melalui gambar yang ada pada dinding-dinding gua. Jadi banyak situs gambar cadas di Indonesia yang sebenarnya juga belum terlalu dikenal luas ya. Padahal mungkin nilainya ini juga penting banget buat sejarah manusia. Karena itu tadi mungkin medannya cukup terjal, curam. Ya makul mungkin orang Indonesia gak senekat para ilmuwan, para peneliti luar negeri ya tahun 2002. Jadi situs-situs ini sendiri mulai didokumentasikan secara teknologi digital dan virtual tour, supaya orang juga bisa menikmatinya tanpa harus merusak gua aslinya. Apalagi kan ada orang tuh yang takut banget sama ruang yang sempit ya. Jadi ketika dia takut, takut sempit banget nih, sesak napas, udah gak bisa masuk, ya udah dikunjungin secara virtual aja tuan Pro 2. Dan ternyata Indonesia juga punya salah satunya.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pro 2 RRI Palembang.

0: sini keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: 0816 Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.
1: Yes, Pro2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Tepat di pukul 17.01 teman Pro2 yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, yang lagi di kamar, yang lagi bingung. Apa yang mau dibingungin sih? Bingung karena kamu udah cukup banget mungkin seharian ini cuma di rumah aja. Jadi kayak yang, aduh, kayak aku pengen ngelakuin sesuatu deh. Kayak aku mesti gerak deh. Tapi kayaknya tanggung banget ya jam segini ya. Keliling seputaran rumah kamu aja. Lihat itu halaman rumah kamu, kalau punya pohon mangga, punya pohon rambutan, ada daun-daun jatuh di bawah, ya udah disapuin. Jadul banget ya. Atau juga ya olahraga seputaran rumah kamu juga seru banget loh. Kadang gini loh teman Pro2, kita kan biasanya terlalu sibuk ya sama dunia kita sendiri, dalam artian kayak ya tertujunya pada ponsel aja, iya kan. Nah sesekali kamu tuh punya waktu buat keluar rumah gitu mungkin, atau ya di ruang terbuka lah yang sering dikunjungin sama orang-orang, ataupun juga kalau sepi itu aman gitu ya. Nah terus di situ kamu ketika ngelakuin aktivitas ini ya, entah kamu jalan kaki atau sambil duduk-duduk aja, perhatikanlah sekeliling kamu. Coba kapan terakhir kali kamu memperhatikan sekeliling kamu? Jadi kayak entah sekedar melihat pohon yang ada di situ ya, mulai dari akar sampai ke rantingnya, berapa banyak daun di sana. Enggak, bukan kayak apaan sih, gak jelas banget. Enggak, bukan kayak gitu maksudnya. Terus kayak ngelihat di lingkungan sekitar kamu tuh ada apa aja gitu ya. Kayak misalnya, oh iya ini kemarin kayak yang tanaman ini belum berbunga, ih sekarang udah berbunga. Terus misalnya, kemarin tuh anak tetangga perasaan dia belum bisa naik sepeda, ih sekarang dia sepedanya udah sepeda roda 2 ya, kemarin masih roda 4. Atau enggak misalnya lagi, kemarin ada di sini ada ibu-ibu jualan, kok sekarang gak ada lagi ya. Nah kayak kamu melihat sekeliling kamu ya, mengamati sekitar kamu. Kapan coba terakhir kali? Bukan kita kepo ya, tapi kayak kamu melihat kehidupan, ya kehidupan sebenarnya yang ada di sekitar kamu. Nah dari situ mungkin ada hal-hal kecil yang bisa bikin kamu jadi tersenyum. Terus hal-hal kecil yang bikin kamu jadi merenung. Merenung dalam artian kemudian kamu mensyukuri dengan apa yang ya bisa kamu lihat, kamu rasakan pada saat itu, teman Pro2. Nah, kalau sore ini mungkin kamu cuma di dalam rumah, coba keluar dulu, terus lihat di sekitar kamu ada kira-kira hal apa sih yang bisa bikin kamu tersenyum.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sore hari yang kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Kolaborasi dari Khalid bareng sama John Mayer. Dan gimana melihat dunia dan sekitarnya bekerja itu ternyata seru banget, teman Pro 2. Ada hal-hal menarik yang mungkin yang selama ini luput dari pandangan kamu, dari perhatian kamu, dan ketika mungkin berhasil menarik perhatian kamu untuk kamu lihat ya. Itu jadi seru loh. Tapi jangan sampai kayak gini cerita. Jadi ada seseorang ya. Mungkin saking dia ini jadi kayak gini. Jangan sampai kamu memperhatikan bagaimana dunia ini bekerja, tapi kamu malah memperhatikan aktivitas seseorang. Nah, ada temen, dia bilang dia itu risih banget kalau pas lagi balik ke rumahnya ya, balik rumahnya itu ada orang di sekitar rumahnya tuh yang suka ngeliatin gitu. Mulai dari dia turun dari ojek online, mulai dari dia buka pagar, dia masuk pagar, dia buka sepatu, itu diliatin sama orang. Oh, bukan cuma satu orang ya, ada beberapa orang kayak ngeliatin. Risih banget gak sih teman berdua kalau kayak gitu? Jadi memperhatikan dunia dan sekitarnya bekerja bukan berarti kita mengamati apa yang dilakukan oleh seseorang ya. Yang ada ntar dia malah nelfon damkar lagi, kamu yang diangkut nanti teman Pro 2. Tapi kita ngelihat kayak gimana sih hal-hal yang mungkin sebenarnya hal kecil yang ada di sekitar kamu tapi nggak pernah kamu perhatikan. Nah, contoh nih, aku beberapa hari yang lalu itu baru aja melihat sesuatu setelah sekian lama aku nggak ngelihat ya, yaitu matahari terbenam. Biasa banget ya. Tapi untuk kesekian kalinya setelah beberapa lama aku bisa melihat lagi warna matahari ketika terbenam itu kayak kuning telur omega. Dia kayak telur omega. Jadi mataharinya tuh bulat banget, terus warnanya tuh orange kemerah-merahan ya. Jingga banget tuh ya. Tapi dia lebih ke merah-merahan gitu loh. Jadi udah enggak tahu deh telur omega level berapa. Dan itu tuh lucu banget mataharinya, teman Pro 2. Nah, ketika kamu ngeliat hal kayak gini, bisa ini kan bisa nambah feed Instagram kamu, lumayan kan? Bisa ada nambah kamu foto, kamu simpan mungkin dengan kamera kamu yang super duper canggih itu. Nah, itu satu momen tuh teman Pro 2, ketika matahari terbenam, lucu banget kayak ke kuning telur omega. Mungkin sore hari ini kamu bisa melihat pemandangan itu kalau langitnya lagi cerah banget atau mataharinya juga gak tertutup sama awan ya. Nah, coba deh, hal menyenangkan apa yang bisa kamu dapetin sore hari ini?

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opaque profile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opaque berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opaque profile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

91,6 Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Jelang terbenamnya matahari sore hari ini, teman Pro2, apakah kamu sudah merasa cukup untuk beristirahat? Atau kamu malah udah memikirkan apa aja yang bakal kamu lakuin untuk istirahat malam hari ini biar besok hari Senin bisa fit banget ya untuk memulai aktivitas kamu, teman Pro2? Karena aku yakin sih kalau hari Minggu di Palembang itu banyak orang yang sibuk pergi dari ulu ke ilir ke ulu, dari satu gedung ke gedung lainnya. Sibuk ya tanggal 14 ini, teman Pro2. Nah, kalau kamu merasa udah banyak banget aktivitasnya di hari Minggu ini, berarti udah harus istirahat dulu deh ya malam hari ini. Tapi kalau aku udah seharian ini istirahat terus, butuh istirahat lagi nggak? Kayaknya kita adalah negara yang merasa paling cukup istirahat ya, teman Pro2, peringkat 5 di dunia. Karena ini berdasarkan data dari Gale Up Global Emotion 2025 yang berbasis dari Gale Up World Poll yang menanyakan responden di 144 negara dan wilayah, apakah mereka merasa cukup istirahat pada sebagian besar hari sebelumnya. Nah, ternyata daftar teratas itu banyak diisi sama negara Asia ya. Jadi persepsi cukup istirahat itu tidak selalu sejalan dengan citra negara yang paling maju atau paling produktif secara ekonomi ya. Paling cukup istirahat itu bukan berarti kayak menunda, males gitu ya. Ya cukup gak istirahatnya? Ya cukup. Dan peringkat pertama ini diisi sama Vietnam. Mereka ada di posisi teratas sebagai negara dengan penduduknya yang paling banyak merasa cukup istirahat. Kemudian ada Malaysia, Mongolia, Tajikistan, dan Indonesia ada di peringkat kelima. Setelah Indonesia, ada Paraguay, Arab Saudi, Oman, Uzbekistan, Panama. Ini rata-rata dari Asia semua ya, teman Pro2. Asian Pride. Jadi kalau udah merasa cukup istirahatnya untuk hari ini, ya semoga ntar malam tidurnya gak susah, biar besok hari Senin bisa bangun pagi-pagi. Biasanya hari Senin pagi itu adalah waktu-waktu yang paling hektik banget. Cuma mungkin buat teman Pro2 yang udah pada selesai ujiannya, ya asesmennya juga udah kelar, mungkin bakal disibukin sama kelas meeting ya, atau kegiatan-kegiatan yang non pembelajaran lah. Nggak bakal kayak hetik-hetik banget lah ya mikirin aduh tugas bahasa Inggris. Atau mungkin lagi pada remedial, teman Pro2. Nah, selamat berjuang kembali deh. Dan sebentar lagi kita bakal gabung ya bersama dengan program 1 RR Palembang Jelangku Mandang Baduk dan Azan Maghrib. Nanti bakal ada pengajian Al-Quran terlebih dahulu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya kita jeda bergabung bersama dengan program 1 RRI Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Dan sore hari ini akan ada lantunan surah Maryam ayat 44 hingga 50 dengan Qori Aminullah Abdullah SPD, dan tepat pada pukul 18.03 akan dikumandangkan Badugran Azan Maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

حي على الصلاة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan terdengarnya azan sholat maghrib untuk saat ini, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Pro 2 RRI Palembang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi. Produk.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Pro 2 RRI Palembang.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman Pro 2, saat ini kita update informasi dalam Info Pro 2 Palembang bersama Salvian. Netflix resmi memperbarui serial House of Guinness yang mana tayang pada musim kedua setelah musim pertamanya mendapat respon positif dari penonton dan juga kritikus. Musim kedua ini juga telah mendapat lampu hijau produksi yang dijadwalkan mulai pada awal 2027. Serial yang berlatar keluarga pembuat bir legendaris Irlandia ini melanjutkan kisah perebutan kekuasaan di dalam keluarga Guinness setelah kematian sang patriarki. Ceritanya juga tetap menampilkan konflik keluarga, bisnis dan latar politik Irlandia abad ke-19. Dengan kembalinya musim kedua, cerita diperkirakan akan semakin memperdalam dinamika para ahli waris serta kelanjutan konflik yang belum terselesaikan di musim pertama. Netflix sendiri belum merilis tanggal tayang resmi untuk musim terbaru ini. Film Dukun Magang mengangkat perpaduan unik antara horor dan komedi yang diperkuat oleh chemistry para pemainnya. Sutradara Chiska Doppert menilai kekuatan utama film ini justru berasal dari interaksi alami dan keterbukaan para aktor di lokasi syuting. Menurutnya, suasana syuting yang cair dan penuh improvisasi membuat unsur komedi muncul secara spontan dan terasa lebih hidup. Namun kondisi tersebut juga menjadi tantangan tersendiri karena sutradara harus menjaga keseimbangan antara adegan lucu dan nuansa horor. Dengan kombinasi tersebut, film ini diharapkan memberikan pengalaman menonton yang segar melalui perpaduan humor dan ketegangan. Dukung Magang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 18 Juni 2026. Informasi masih seputar dunia film teman Pro 2. Film Lubang Buaya karya sutradara Hanung Bramantio berhasil meraih apresiasi di Busan International Fantastic Film Festival 2026 setelah masuk dalam program bergengsi B-Extreme. Film ini juga mendapat perhatian dari kurator festival karena dinilai menghadirkan pendekatan berani dalam menggabungkan sejarah horor dan juga misteri. Programmer B-Fan Martin Lee memberikan pujian atas cara film ini mengemas kisah berlatar peristiwa sejarah yang kelam dengan sentuhan sinematik yang kuat. Menurutnya, film tersebut mampu menghadirkan ketegangan sekaligus refleksi emosional yang mendalam bagi penonton dan apresiasi ini menambah daftar pencapaian internasional film setelah sebelumnya juga diputar di festival film global lainnya. Keikutsertaan B-Fan menegaskan posisi film Indonesia yang semakin diperhitungkan di kancah perfilman genre dunia. Dan teman Pro 2, sekian update informasi seputar dunia film bersama Selvian. Selamat malam.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.

90,4 poin yang berdua FM Palembang, teman terbaik kamu. Pukul 19 teman berdua di hari Minggu ini saatnya untuk kita bersama dengan program 2 Jakarta untuk Indonesia Pro ini bersiaran di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bareng sama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

107.6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

101,6 Prodo FM Palembang, tempat terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Prodo 2, balik lagi Barian dan Imut hari ini di Minggu ya 14 Juni 2026. Gak berasa udah pertengahan bulan teman Prodo 2. Gimana Juni? Semoga menyenangkan teman Prodo 2 ya. Sampai jam 23 malam aku bakal kasih informasi terupdate buat kamu, dan juga aku bakal putarin lagu yang bisa kamu request juga. Boleh banget teman Pro 2, silakan kalau pengen report aktivitas kamu atau mungkin pengen kirim salam buat someone special kamu, boleh banget di 0816 1106 916 916, atau juga boleh DM di Instagram di Pro 2 RRI Palembang.

0: acara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial!
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu! Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.
4: Teman terbaik.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, gimana malam ini? Mengakhiri weekend kamu, udah sibuk teman Pro 2 kemarin di dari Jumat kamu udah libur, mungkin udah WFH ya. Terus Sabtu Minggu weekendan. Besok udah mulai beraktivitas lagi teman Pro 2. Ya, tapi ada juga kayak aku yang pas weekendnya nggak libur teman Pro 2. Jadi sama teman Pro 2 ya. Jadi ketika orang lagi kerja kita libur gitu ya. Dinikmatin aja teman Pro 2 ya. Besok Senin udah mulai beraktivitas lagi teman Pro 2. Jadi disiapin ya, jangan sampai aktivitas kamu terganggu karena mungkin kurang kesiapan. Kesiapannya kamu malam ini kayak tidurnya mungkin masih malam gitu. Jadi takutnya besok bangunnya siang gitu ya. Atau mungkin kamu ada persiapan besok mau ngapain teman Pro 2. Jadi disiapin apapun segala sesuatunya disiapin malam ini gitu ya. Jadi besok udah pas bangun subuh sholat ya, bangun mandi subuhan terus langsung deh berangkat sekolah atau aktivitas gitu ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

Dan Pro 2, beberapa orang mungkin sedang mencoba cutting sugar ya, atau memangkas konsumsi gula harian. Apakah kamu juga sedang mengurangi gula? Sebaiknya cek gula-gula tersembunyi pada produk yang biasa kamu beli ya. Jadi gula sebenarnya bukan musuh, namun saat konsumsinya berlebihan, kamu patut waspada ya, bakal sejumlah masalah kesehatan termasuk diabetes. Sebagian orang mulai sadar akan konsumsi gula sehingga lebih teliti dalam membeli makanan dan minuman kemasan. Label nutrisi tidak luput dari pengecekan. Jadi pada kemasan itu biasanya dicantumkan gula total dan gula tambahan. Jadi melansir dari laman FDA, gula total mencakup gula alami pada bahan pangan dan gula tambahan pada produk. Sementara itu gula tambahan mencakup gula ditambahkan selama pemrosesan makanan. Jadi makanan yang dikemas sebagai pemanis, gula dari sirup dan madu, serta jus buah dan konsentrasi sayuran. Gula tambahan tidak termasuk gula alami pada bahan pangan. Kamu perlu waspada bakal gula tambahan. Pasalnya teman berdua, gula tambahan tidak selalu diberi istilah sugar atau glukos ya. Melansir dari headline, ada beberapa dari gula tersembunyi pada makanan dan minuman. Ada sukrosa, jadi termasuk jenis gula yang paling umum. Jadi sukrosa diekstrak dari tebu atau sugar beet. Gula ini terdiri dari 50% glukosa dan 50%-nya fruktosa. Kamu bisa menemukannya pada es krim, permen, biskuit, soda, jus buah, buah kalengan, dan saus tomat. Ada juga high fructose corn syrup ya. Jadi sirup jagung fruktosa tinggi merupakan pemanis yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat. Diproduksi dari pati jagung, HFCS terdiri dari fruktosa dan glukosa. Dan pemanis juga dengan glukosa dan fruktosa, ada beet sugar, beetroot syrup, fruit juice concentrate, honey, maple syrup, molasses, rapadura, sukanat ya. Jadi banyak banget teman Pro 2 ya, beberapa gula tambahan tidak mengandung baik glukosa maupun fruktosa. Kadang gula jenis tidak kurang manis dan tidak umum digunakan seperti ditrubosa dan galaktosa. Ya, semoga kita lebih aware, lebih waspada teman Pro 2 yang namanya yang berlebihan ya. Karena takutnya nanti diabetes atau penyakit-penyakit lainnya teman Pro 2.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

91,6 Pro FM Palembang, tempat terbaik kamu. Ini One Direction lagi era-era naik banget sama Pro 2 ya. Personil, member masih lengkap, tapi sekarang udah solo masing-masing sama Pro 2 dengan jalannya masing-masing, sukses masing-masing juga pastinya ya. Dan ini spesial buat kamu masih dengan Pro 2 FM. Sekarang udah pukul 20 lebih 54 menit, kita masih di jaga malam dan aku masih tungguin kamu juga buat gabung bareng aku sama Pro 2. Pengen banget share aktivitas kamu atau pengen banget dengar lagu favorit kamu di 0816-1106-1116. Barusan aku lihat di media sosial teman Pro 2 ada kejadian tidak mengenakan. Ini kekerasan sih teman Pro 2, apa ya kalau aku bilang, bukan antar negara lagi, tapi ini tentang kemanusiaan ya. Ini ada ART di ART Indonesia, itu dianiaya di Malaysia. Kayaknya kalau aku lihat sekeluarga teman berdua yang menganiaya dan yang dianiaya itu warga negara Indonesia, perempuan lagi teman berdua ya. Tapi sekarang menurut informasi yang aku dapat teman berdua, pelaku ini udah dapat ya dari kepolisian Johor Bahru Malaysia. Menyatakan 4 orang warga Malaysia diduga melakukan pemukulan ya terhadap asisten rumah tangga asal Indonesia. Jadi penangkapan ini menyusul video viral di media sosial yang menunjukkan 4 orang menginterogasi dan memukuli seorang wanita warga negara Indonesia. Dalam narasi yang berkembang di media sosial, Threads maupun Facebook ya, aku tadi lihat di Instagram sih, 4 orang pelaku ini diduga merupakan majikan memukul seorang ART di negara bagian Johor Bahru Malaysia. Jadi majikan berjumlah 4 orang terdiri dari 2 wanita dan 2 pria, menginterogasi serta melakukan pemukulan ya secara berulang teman Pro 2. Dan ini videonya udah baru tersebar, tapi menurut informasi kejadiannya itu terjadi pada tahun lalu ya, di Juli tahun 2025. Tapi kasusnya baru viral sekarang gitu. Tapi bersyukur ya viral sekarang, artinya bisa diusut nih, udah ditangkap juga teman Pro 2 ya. Di pihak polisian menyatakan masih memiliki motif pemukulan itu, serta menyampaikan adanya dugaan kekerasan serupa yang kemungkinan dialami 2 asisten rumah tangga lain yang juga katanya berasal dari Indonesia. Semoga kasusnya cepat selesai teman Pro 2. Kalau aku lihat di komen-komen, aku gak tahu benar atau enggak ya, jadi di komen ada beberapa netizen tuh bilang katanya ART ini dituduh memukul anak si majikan gitu ya, karena kayak mukanya tuh merah atau apa gitu. Tapi setelah dilakukan pengecekan di CCTV, ternyata anak itu jatuh gitu. Tapi ya kita lihat aja nanti update informasi seperti apa teman Pro 2. Semoga cepat diusut tuntas ya. Dan kata juga banyak korban lain juga, ada beberapa korban yang dipukul tersangka gitu.

0: selfie dua ya.
1: Iya deh, sebentar.
2: Ngepoin Instagram gebetan dulu ah. Loh, kok di beranda muncul postingan kamu? Ngapain kamu posting kayak gini?
3: Apaan sih? Aku aja belum buka Instagram hari ini.
2: Eh beneran, ini loh, baru setengah jam lalu. Nih.
3: Hah? Apa-apaan nih? Aku gak posting ini kok. Coba aku login IG aku deh.
2: Ya udah, buruan Gi.
3: Loh, IG aku gak bisa dibuka.
2: Salah password kali.
3: Ini udah bener, Rin. Jangan-jangan. Wah, aku kena hack.
4: Survei dari Google menyebutkan hampir 2 dari 3 pengguna internet di Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Karena 89% pengguna masih menggunakan password yang lemah. So, hindari penggunaan password yang mudah ditebak, seperti nama atau tanggal lahir. Dan sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Baru-baru ini teman Pro 2 musisi Indonesia ada Hindia. Ini keren banget teman Pro 2. Jadi Hindia ini menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional ya. Penyanyi dan juga penulis lagu ini, nama lengkap itu ada Baskara Putra atau Hindia, ini berhasil meraih penghargaan kategori Indonesian Popular Music pada ajang Music Award Japan 2026. Jadi salah satu penghargaan musik bergengsi di Asia yang memberikan apresiasi kepada musisi dengan karya dan pengaruh luar biasa. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa musik Indonesia ini semakin mendapat pengakuan global ya. Dan Hindia berhasil menjangkau pendengar lintas negara sekaligus membawa nama Indonesia semakin dikenal di industri musik internasional. Congratulations terhadap you buat Hindia. Aku sih kayak nempel banget sama salah satu lagu Hindia yang satu ini, Evaluasi ya.

0: malaria, demam berdarah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

91 Kabupaten Prodi FM, paling batu mata terbaik kamu. People on the side, Oslo Ibrahim, Tama Prodi ya. Yeah. Dan next, Tama Prodi, aku mau kasih info berikut ini dari Jay Park. Ini artis, bukan artis ya, penyanyi Korea Selatan. Jadi kan dia itu masuk, jadi ada flyer, ada link shot gitu ya. Jadi tiba-tiba ada J-Park-nya di depannya. Dan ini menuai pro kontra teman berdua ya. Jadi setelah ramai dibicarakan, aja dia pakai ini menjelaskan bahwa para anggota link shot ini saling menghormati dan menghargai satu sama lain gitu. Jadi link shot ini menjelaskan baru aja merilis ya mixtape kedua mereka For Sobis Fall 2 For Sif bulan lalu ya, merupakan hasil kolaborasi dengan Jay Park sebagai CEO agensi mereka ya. Namun beberapa kritikus mengungkapkan pendapat bahwa meskipun ini adalah kolaborasi, kehadiran Jay Park ini terasa terlalu dominan, terutama saat ia sering berada di posisi tengah panggung sehingga anggota Linkshot lainnya terlihat tersisih gitu. Kalau menurutku sasa aja ya, karena Linkshot juga CEO dari manajemennya Linkshot gitu, Jay Park-nya maksudnya ya. Jadi seniornya juga, kayaknya wajar ya kalau senior itu kita letakin di tengah, ya nggak sih?

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: marah.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang muntuknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Elon Musk ini resmi mencatat sejarah baru. Pria yang dikenal sebagai bos Tesla dan juga pemilik X Twitter ya, kini tengah menjadi trillioner pertama di dunia. Status baru diraih dalam satu hari saja ya. Tepatnya pada hari pertama, saham SpaceX resmi melantai di bursa saham Nasdaq pada Jumat lalu. Bagaimana ceritanya? Nomor 2, saham SpaceX yang dibanderol $135 bekas serikat atau sekitar 2,4 juta rupiah per lembar saat penawaran saham perdana langsung meroket begitu mulai diperdagangkan ya. Harga pembukaannya $150 Amerika Serikat atau 2,6 juta. Dalam waktu 30 menit harganya naik ke $165. Pada satu titik sahamnya bahkan menyentuh $176.45 Amerika Serikat per lembar, naik 30.7% dari harga IPO ya. Jadi volume perdagangannya tembus 475,8 juta lembar saham. Jadi angka yang menunjukkan banyaknya investor besar maupun retail yang ikut berebut katanya gitu ya. Jadi tahun kedua dari kenaikan saham SpaceX itu, nilai kepemilikan Elon Musk bertambah sekitar $188 miliar Amerika Serikat atau sekitar 3.300 triliun rupiah hanya dalam hitungan jam saja ya. Tambah ini cukup untuk mendorong tata kekayaan Mas melewati ambang batas yang belum pernah dicapai siapapun, $1 triliun Amerika Serikat. Jadi Mas pun resmi menjadi orang pertama dalam sejarah modern yang menyandang status triliuner. Gimana teman berdua?

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

ada single dari miliknya Bersana Berstan di Jalan Tengah. Eh tadi masuk gak sih suara aku? Ini mic-nya mau digoyang-goyang teman berdua ya. Sekarang pukul 22 lebih 40 menit teman berdua. Masih ada sekitar 20 menit lagi aku temenin kamu di Jaga Malam. Lagi ngapain teman berdua buat malam-malam mau jam 11 lagi scroll TikTok media sosial gitu. Tapi kamu pernah gak sih teman berdua kayak menutup aplikasi background di HP kamu yang katanya sih itu bisa menghemat baterai? Mitos atau fakta? Kita kupas bersama-sama. Jadi terdapat beberapa tindakan yang diyakini banyak pengguna dapat meningkatkan kinerja handphone atau smartphone ya. Salah satunya itu tindakan menutup aplikasi latar belakang atau background bisa menghemat baterai handphone. Jadi beberapa dari kamu mungkin udah pernah dengar tindakan tersebut atau mungkin bahkan telah melakukannya ya. HP atau smartphone sekarang kebanyakan memiliki halaman background atau latar belakang. Jadi fungsi halaman latar belakang itu untuk melakukan meletakkan aplikasi-aplikasi yang baru aja dipakai pengguna ya. Jadi aplikasi yang terdapat di latar belakang bisa ditutup. Jika aplikasi latar belakang ditutup, penggunaan baterai handphone diyakini bakal lebih hemat. Namun keyakinan tersebut sejatinya tidak tepat teman berdua. Sebenarnya apakah penutup aplikasi background bisa menghemat baterai? Jika tertarik untuk mengetahui ini teman berdua, dari halaman latar belakang handphone pada dasarnya itu dibuat untuk memudahkan pengguna itu mengakses aplikasi. Jadi HP tidak perlu membuat aplikasi dari proses awal ketika aplikasi tersimpan di dalam latar belakang gitu ya. Jadi penggunaan jadi lebih cepat buka aplikasi dan beralih dari satu ke satu aplikasi yang lainnya. Jadi teman berdua, menurut aplikasi background sebenarnya malah memiliki efek yang sebaliknya, yaitu berpotensi membuat baterai kayak jadi lebih boros ya. Jadi saat aplikasi background ditutup dan dibuka kembali, prosesor handphone perlu bekerja lebih ekstra lagi untuk bisa memuat atau memprosesnya dari awal. Padahal aplikasi di latar belakang bisa mempersingkat proses loading dari prosesor tersebut. Berarti itu hoax teman berdua ya. Sama kayak AC gitu. Kalau AC kan kalau dihidupin terus katanya sih hemat gitu. Tapi kalau misalkan kamu matiin, tiba-tiba dihidupin lagi gitu, katanya sih boros ya. Karena ketika AC baru dihidupin, nah itu pas proses mau hidup itu katanya cukup lumayan banyak ya untuk menghabiskan listrik kamu teman berdua ya.

0: Kisya, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar, dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Selamat 1,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Dan teman Pro 2 akhirnya sampai di sini. Rian temenin kamu di Jaga Malam untuk hari ini di Minggu 14 Juni 2026. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam dari jam 8 malam tadi ya. Mohon maaf mana satu hari ini teman Pro 2. Tetap terus dengerin Pro 2 FM sampai jam 12 malam. Kau bisa dengerin di Jazz Music. Aku pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada, kembali untuk edisi hari ini ya. Hari Senin 15 Juni 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku bakal ajak kamu dengerin Spada yang lebih tematik lagi teman Pro 2 dalam rangkaian kita Indonesia yang hadir ya pasti dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman Produa RRI yang insyaallah Allah muliakan, alhamdulillah kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah Allah masih hadirkan kesempatan dalam diri ini untuk mengisi program Produa RRI 2 Palembang dalam program Inspirasi Qalbu. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit manfaat untuk diri teman-teman sekalian dan terkhusus untuk diri saya pribadi. Sebelumnya mohon maaf, yang berbicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Itu dulu harus difahami, kita semua adalah orang-orang sedang berproses ke arah mana? Ke arah yang Allah ridha. Di mana di sana ada berkah, di mana di sana kebahagiaan, sehingga apa? Kafah menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama bagi kita semua. Amin insyaallah. Hadirin teman-teman Produa RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, saya ingin mencoba untuk mengajak teman-teman sekalian dan juga pada diri saya untuk berpikir tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini agar kita senantiasa beribadah untuk menggapai ridhonya. Sejalan dengan apa yang terkandung dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115 yang memiliki makna, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Teman-teman, salah satu golongan yang Allah naungi di hari kiamat, yaitu di hari di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya, syabun, anak muda, nas'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkandung dalam hadis riwayat Muslim. Dan istimewanya, begitu jarang kita temui di zaman ini waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu syar'i, mentauhidkan Allah, rajin berjamaah di masjid bagi laki-laki, meluangkan waktunya membaca Al-Quran, lisannya basah, senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, sejalan dengan uswatul hasanah. Dan dia adalah pemuda yang diharapkan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Teman-teman, perlu kita sadari, setiap dari kita itu punya masa lalu masing-masing. Tidak jarang kita temukan orang-orang memiliki atau memiliki keinginan yang tekad yang kuat untuk berhijrah, namun dikelilingi oleh manusia-manusia toksik yang beranggapan bahwa setiap orang-orang yang punya masa lalu kelam tidak boleh untuk berubah menjadi lebih baik. Ini perspektif yang salah, teman-teman. Pola pikir yang salah. Perspektif ini perlu kita perbaiki karena setiap kita itu berhak menentukan bagaimana kelak nanti kita ke depan. Memang jalan takdir itu sudah Allah tetapkan. Namun teman-teman ingat, tidak ada salahnya kita menjadi seorang hamba yang taat kepadanya. Tidak peduli mau seburuk apapun kamu masa lalu, tidak peduli mau seburuk apapun diri kita di masa lalu, Allah tetap selalu bersama kita. Mau sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan senantiasa mengampuni karena Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Maka saya mengajak pada teman-teman untuk teruslah bertobat, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah terima taubat kita sehingga kita dikumpulkan.

0: dikumpulkan bersama orang-orang soleh dan memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Yumkin ila walan, syukron kasyuron, barakallahu li walakum. Segini aja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Insyaallah bertemu lagi. Mohon maaf masih banyak kurang, banyak salahnya. Maaf lahir batin, saya Muhammad Septiadi, Al-Fakir Muhammad Septiadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah. Man.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Batuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Nikmati hari Senin ya dengan rutinitas yang udah terpampang di depan mata rasanya ya teman Pro 2. Udah harus siap dengan segala sesuatu ya buat hari ini. Siapa takut. Yang udah punya persiapan ekstra buat aktivitasnya kamu mah siapa takut buat hari ini? Enggak dong ya. Jadi kamu udah pada menyiapkan segala keperluan dan amunisi untuk aktivitas kamu. Misalnya teman Pro 2 udah mengawali hari dengan sarapan, kemudian olahraga mungkin gitu ya. Kemudian plusnya lagi adalah positive thinking terus kamu untuk menghadapi semua yang akan terjadi buat hari ini. Ya udah, semoga Senin kamu semakin baik aja dibanding Senin-Senin sebelumnya. Harus banget lah ya. Yang libur-libur, yang bagi rapot hari ini, yang aktivitas tetap aktivitas dong ya. Ditemenin bareng suara Resti Chandra pagi ini masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku bakal kasih lagu-lagu yang tetap bakal bikin kamu semangat pagi like this one.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

1 kali teman berdua. Wow, ini kayak mengalahkan Gayan Rawaring cuma 1000 kali ya. Dia mah 2001 kali Adrian Halif ya. Pernah gak sih kamu mencintai orang yang sama selama 2001 kali? Jadi kayak gak bisa habis stoknya ya. Jatuh cinta tiap hari gitu teman berdua. Well, tapi yang pasti nih buat yang lagi dengerin ProdaFM juga, selamat pagi. Semoga hari ini lebih menyenangkan buat kamu. Lebih fun 2001 kali dibanding hari sebelumnya. Bisa gak sih? Emang segitu bakal happy-nya hari ini? Ya tergantung teman Pro2. Kadang-kadang sih banyak banget hal-hal yang unpredictable aja sih ya, yang terjadi yang gak terduga tuh biasa gitu loh ya. Oke, ini kalau kita ngomong seputaran Piala Dunia 2026 yang sedang bergulir saat ini gitu kan ya. Wah banget, termasuk mungkin kamu tuh udah punya jagoan sendiri yang udah kamu pegang gitu ya. Pokoknya jagoannya kamu di Piala Dunia 2026 ini adalah titik-titik-titik gitu ya misalnya. Tapi kalau kita lihat ini yang big match juga sih kalau aku bilang, karena sempat bertemu adalah Belanda versus Jepang ya, yang ternyata berhasil imbang tanpa gol di babak pertama. Gitu ceritanya gitu tuan pro 2 ya. Jadi 0-0 aja di babak pertama. Jadi dalam jalannya pertandingan, Belanda tuh emang lebih dulu nyiptain kayak ancaman ya melalui Daniel Malen di menit ketiga. Awal main langsung nyerang kayaknya ya. Jadi penyerang itu langsung melepaskan tembakan keras yang mampu, ternyata masih mampu diamankan sama Zion Suzuki. Nah, peluang emas berikutnya hadir lagi dari Orange ya, melalui Cody Gakpo. Jadi sang striker tuh gagal memaksimalkan kesempatan tersebut. Tapi gitu. Dan Jepang tuh bukan cuma bertahan doang loh, beberapa kali mampu memberikan tekanan berbahaya juga ya. Jadi Keito Nakamura itu nyaris banget membawa Samurai Blue unggul lewat tembakan yang emang melebar tipis di sisi gawang gitu aja. Dan laga jalan terus, masing-masing pertahanan yang solid ya sepanjang 45 menit pertama. Belanda dan Jepang itu sama-sama mampu menciptakan peluang dari skema permainan yang rapi ini teman Pro 2. Sampai ya akhirnya peluit turun minum dibunyikan, belum ada gol yang tercipta. Jadi skor 0-0 itu membuat persaingan di grup F masih terbuka lebar memasuki babak kedua gitu aja ya. Oke. Yang jelas kalau ternyata kamu udah punya jagoan tersendiri teman Pro 2, wah. Ya udah, semoga jagoannya kamu itu beruntung berhasil masuk ke babak-babak sampai final lah kalau bisa. Cuman tiap orang kan pasti beda-beda ya gak sih? Kalau kamu, jagoan kamu siapa dong? Langsung kamu kasih kabar sama aku ya di WhatsAppnya ProdaFM di 0816-1106916 atau dari aplikasi RRI Digital ya. Dan pagi ini aku masih bakal kasih kabar dalam dunia olahraga di Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan

Man Group juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

0: feedback buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

demam Piala Dunia 2026 Demam Pro 2. Wah, sedang bergulir nih gitu kan ya. Jadi mungkin ada yang masih tren gak sih kamu yang suka taruh-taruhan sama teman-teman misalnya, Ci? Ayo dong kita taruhan, kira-kira menurut kamu siapa yang menang? Siapa juara? Dan lain-lain lah, banyak lah. Zaman dulu sih sering banget ya, sepanjang itu yang sebenarnya intinya lucu-lucuan doang sih, ya gak apa-apa sih. Tapi jangan duit-duitan ya. Atau taruh sesuatu ya teman berdua, lucu-lucuan doang sih. Atau pernah gak inget kalau dulu suka taruhan tapi kayak mukanya tuh kayak dicemong-cemongin gitu loh. Gitu-gitu aja sih. Jadi more fun aja gitu loh kalau aku bilang ya. Tetap taruhannya dapat tapi ya gak duit-duitan ya dibilang ya. Oke deh teman berdua, aku pengen banget nyapain buat kamu yang masih terus mencari apa kabar nih. Masih dalam kabar sepak bola ya di Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Jadi kita mau bilang congratulations yang langsung memetik kemenangan wow banget. Jerman itu menang telak ya atas Curaçao dengan 7-1. Wah keren banget loh. Ini laga perdana tapi Jerman langsung menuai hasil manis banget ya. Ini di grup E di Piala Dunia 2026 gitu. Dan itu langsung di Houston Stadium Texas Amerika Serikat, yes. Jadi 15 Juni dini hari. Wah hari ini dini hari teman Pro 2 ya. Dan hasil itu menempatkan Diamonds Craft itu langsung di posisi yang baik banget dalam persaingan menuju babak berikutnya. Jerman langsung tampil agresif ya sejak menit awal pertandingan. Jerman ini termasuk yang diunggulkan banget sih sebenarnya teman Pro 2 gitu ya. Jadi pemain Jerman Felix Nemtschah itu langsung membuka keunggulan ya. Cepat banget nih, langsung memberikan momentum bagi tim asuhan Julian Nagelsmann itu sendiri. Jadi Curaçao ini sempat menciptakan kejutan sih memang gitu ya. Jadi sempat di menit 21 langsung ada gol pertama. Hah, mencengangkan banget. Tapi tetap aja golnya Jerman 7 ya. 7-1 hasil akhirnya teman Pro 2. Well, jadi dengan raihan 3 poin perdana, Jerman langsung mengirim pesan sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2006. Sementara Curaçao ini masih ada peluang sebenarnya untuk bangkit ya pada pertandingan berikutnya demi lolos dari grup E gitu. Itu kabar dari grup E ya. Nanti kabar-kabar lain dari grup-grup lain aku update lagi teman Pro 2. Jadi kamu terus stay tune aja. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 bareng Resti Chandra.